0: Uwe rato kifinda baba.
1: Na bagia alikuwa anauza 200 kama sasa hivi au alikuwa anauza shilingi 100?
0: Hapana, kindicho bwana ilikuwa ni shilingi 10 bagia kilicho.
1: Kwa hiyo ukiwa na 100 unapata bagia kama zote, si ndio?
0: Aise, yani kweli kabisa unashiba, yani ukiwa na shilingi 100 unashiba kabisa yani aise.
1: Oh yeah, tuondoke nao.